Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu cintai, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam hidinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi jidni ilman warjukni pahman. Anak-anak ibu, sekarang kita belajar tentang menjaga lisan dalam pergaulan. Lidah lebih tajam dari pedang, maka berhati-hatilah dalam berkata. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami pentingnya menjaga lisan dalam Islam. Mengetahui lisan yang baik dan buruk. Menunjukkan sikap menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Pengertian menjaga lisan. Menjaga lisan adalah mengontrol ucapan agar tidak menyakiti, menyinggung, atau merugikan orang lain. Serta hanya mengucapkan yang benar, baik, dan bermanfaat. Dalil tentang menjaga lisan yaitu tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya. Malaikat.